Wangati wenyana ni kanswara hara shikaji Niti wenyana ni kandari jara shikaji Woti wenyana ni kambajura shikaji Kama lambiga, kama jereiga Kama darayene irmandurnya dara jereji.